Hello lakut tung masuk ti lawan ke sima nak ulamut utami ti luta ulami AP ti luka September 29 ubang aku ti yung alisan abi epic jamie ka jok ti luka ilak sulisuli siwa sulisuli email yu si yung mga alo ubang aku kumayak tukulu api nga si Tapi mungkin nak tu sila ipas satu tu dah nila satu kalau kat telur tu lah good again nak sila ni sila lutut sule anu kaya tu ni tapi mungkin yang ilak dengan sebab kita senala tu mana imo kasun dengan itu banit inu titu kaya nak nela mesti luta tema isemalau sema gubit CBC kuno ikanaya kiasa tapi panik yang kanu itu wah ikanaya bagi logo Tanda kami salut untuk sama-sama kami salut. Oh, kata kini aku la tapan CBC kuni kanaya sauyuit atau inauyuit. Oh, kau sedih lutigo. Ia malu kalau cuma pini yang menyebut ini enggak lalu mempertemuan nak kau ila kanung ayat teman karena demi teman nasuli yang mukul kili sini nek teman nak. Ulo kaya wala lang may kilala ko. Tapos mo misalot ako sa kapisakatuwa ko si Okala katakunang niya may usi. Pibali yung lusak ang ngayon at ano kat 7:30 may tanakawin sa alok to. Pibali yung lang niya kailan eh.